0: Datta, kolam nomor yang menggundi gay sihinde. Ahar yang kolam mula lafana. Datta isihinde.
1: Hadir anggal ekokko. Bara boda syukriya.
0: Kodewe kuda kuda heu kamu kong eh mihe geda toro amamwe ufaweri bedane.
2: Divihi efem mungkin esteni.
3: Viral vibes.
4: Eki goikoto magpul lithwa lavataka, eki chart tauge emme top lavataka, adi minunas eki platform tauge emme viral lavata.
3: Viral vibe.
5: Komme hafta egeves aditte dohoge mendur fahu deej jahairu, repeat homa dohoge regandu egar jahairu, adi angar dohoge mendamu bahar jahairu.
2: Viral vibe. Hama ekani modi heki megahertz divehi efemu.